Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Kita main bro dua. Kita udah masuk di lagu pilihan kamu ya di pukul 7:15 waktu Indonesia Barat nih. Dan saatnya kita pilih nih lagu-lagunya. Ada dari Perunggu ya teman bro dua, dengan lagu-lagunya yaitu Pikiran Yang Matang, Ini Abadi, dan Haru Paling Biru. Silakan ya teman bro dua, buat kamu yang mau vote lagu dari Perunggu, langsung aja cek stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Sambil aku nunggu hasil vote-nya nih ya teman pro 2, aku ngobrolin sedikit dulu ya tentang perjalanan karir dari Perunggu nih ya teman pro 2. Nah, Perunggu ini merupakan grup musik rock alternatif asal Indonesia yang terdiri dari Adam, Adenan, Ildo Hasman, dan Maul Ibrahim. Ini dibentuk pada tahun 2019. Dan sepanjang karirnya, grup musik ini sudah merilis 2 album studio, yaitu Memorandum di tahun 2022 dan Dalam Dinamika di tahun 2020. Nah teman pro 2, terbentuknya Perunggu ini berawal dari keisengan para personilnya nih yang sekedar latihan musik selepas pulang kerja. Nah, ketiga personilnya ini memiliki pekerjaan di luar dunia musik yang cukup luar biasa loh teman pro 2. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk terjun ke dunia musik tanpa meninggalkan pekerjaan utama mereka nih. Nah, salah satu hal yang paling unik dari Perunggu adalah latar belakang personilnya. Ketiga anggota intinya ini yaitu Adam Adenan sebagai bassis, Ildo Hasman sebagai drummer, dan Maul Ibrahim sebagai vokalis dan juga gitaris. Nah, ini adalah mereka pekerja kantoran penuh waktu ya. Identitas ini sangat melekat pada citra brand mereka sehingga dijuluki sebagai band rock pulang kantor. Di mana mereka ini sering banget tampil ya dengan gaya khas pria kantoran yang mencari pelampiasan kreatif di luar jam kerjanya. Nah teman bro 2, Perunggu mengawali karirnya dengan merilis single non-album pertama yang berjudul Menyala, dirilis pada 25 November tahun 2019. Nah, Perunggu juga kembali merilis single non-album kedua yang berjudul Jenuh Kan Kutelan, dirilis pada tanggal 16 Januari tahun 2020. Perunggu juga merilis album pertamanya yang berjudul Memorandum, dirilis pada tanggal 11 Maret 2022 ya teman pro 2. Dan mereka kemudian merilis album keduanya Dalam Dinamika pada tanggal 22 Agustus tahun 2025. Dan di tahun ini ya teman pro 2, 2026 ini Perunggu menggelar tur pertunjukan Dalam Dinamika sebagai bagian dari promosi album studio kedua mereka yaitu Dalam Dinamika. Tur tersebut diselenggarakan di Yogyakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Sebelumnya mereka juga menggelar pertunjukan peluncuran album Dalam Dinamika di Jakarta pada November tahun 2025. Ternyata ya teman pro 2, dari kegabutannya mungkin ya kalau kita bilang kegabutannya mereka nih ya setelah pulang kerja ya, membuahkan hasil dan menciptakan karya-karya yang cukup menarik dan enak banget nih buat kita dengerin juga sebagai penikmat musik ya teman pro 2. Nah, lagu-lagunya tuh aku tuh paling sering denger Perunggu tuh dengan lagu Pikiran Yang Matang sama Ini Abadi nih teman pro 2. Nah, jadi di lagu itu tuh kayaknya seru banget kalau misalkan kita sambil dengerin lagi ya siang-siang masih pagi. Pagi-pagi kayak gini ya teman pro 2, buat bangkitin semangat juga nih walaupun hujannya udah reda. Aduh, mohon maaf ya teman pro 2, kita masih belibet nih, masih pagi. Tapi ya teman pro 2, ini enggak matahin semangat kita semua tentunya ya. Walaupun mataharinya belum terlihat atau muncul secara sempurna nih ya, masih mendung-mendung gitu ya, walaupun hujannya juga udah reda ya. Seenggaknya kita puterin aja nih lagu-lagu yang bisa banget buat bangkitin semangat kamu. Nah, di sini teman bro 2, hasil vote-nya jatuh terbanyak di lagu Ini Abadi. Emang agak-agak melo, tapi ya gak apa-apa lah ya teman bro 2. Nanti next-nya aku akan hadirkan lagu untuk bangkitin semangat kamu di pagi hari ini. So, langsung aja aku puterin lagu Perunggu dengan Ini Abadi. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Oh, kita membro dua kita udah masuk di tips pagi nih ya. Dan tipsnya di pagi hari ini yaitu tips berolahraga di tengah polusi udara nih ya, teman bro dua. So, teman bro dua ya, tips ini mungkin berlaku untuk di beberapa wilayah yang masih terkena polusi udara atau kabut asap ya, atau mungkin karena asap kendaraan juga bisa nih, teman bro dua. Dan tips ini ya, tentunya untuk menjaga kebugaran tubuh bisa tetap penting ya, meskipun kualitas udara di lingkungan sekitar kita sedang kurang baik. Namun berolahraga di tengah paparan polusi udara itu membutuhkan perhatian yang lebih nih, teman bro dua, karena aktivitas fisik itu dapat membuat seseorang bernafas lebih cepat dan menghirup lebih banyak udara. Polusi udara relatif sulit dihindari ya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan, dekat kawasan industri ataupun berada di wilayah yang dekat dengan aktivitas kendaraan yang tinggi. Meskipun demikian ya, kondisi tersebut itu bukan berarti harus menghentikan aktivitas olahraga sepenuhnya. Nah, olahraga itu tetap dapat dilakukan nih teman pro 2 dengan menerapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan udara tercemar. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi orang yang memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti asma atau penyakit paru-paru. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memilih waktu olahraga dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udaranya. Masyarakat dapat menyesuaikan waktu aktivitas dengan kondisi lingkungan dan menghindari periode ketika polusi sedang tinggi. Dan pemilihan lokasi juga penting nih teman pro 2. Jika kamu ingin berolahraga di luar ruangan, pilih area yang relatif jauh dari lalu lintas kendaraan dan juga sumber polusi lainnya. Seperti taman atau kawasan yang memiliki banyak pepohonan itu bisa jadi salah satu pilihannya nih teman bro 2. Tapi sebaliknya, aktivitas olahraga sebaiknya tidak dilakukan di jalanan yang padat kendaraan atau kawasan yang terpapar langsung asap kendaraan ataupun kabut asap ya, maupun sumber pencemaran lainnya nih teman bro 2. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya teman pro 2 untuk tips olahraga di tengah polusi udara ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita Pam Bro 2 masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini, dan kita masih ngobrolin tips berolahraga di tengah polusi udara. Lanjutkan informasi sebelumnya ya teman Pro 2, ketika kualitas udara sedang buruk, olahraga di dalam ruangan ini dapat menjadi alternatif untuk mengurangi paparan polusi. Sejumlah aktivitas fisik yang dapat dilakukan antara lain lari di tempat, squat jump, lompat tali, naik turun tangga atau menggunakan treadmill. Dan di sini kamu juga dapat berolahraga di pusat kebugaran atau gym dengan tetap memperhatikan sirkulasi dan kualitas udara di dalam ruangan. Nah, sebelum kamu menentukan lokasi dan juga jenis olahraganya, kamu juga disarankan nih mengetahui kondisi kualitas udara di lingkungan sekitar. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan apakah aktivitas fisik ini lebih aman dilakukan di luar rumah atau di dalam ruangan nih, atau di dalam ruangan aja ya teman Pro 2. Nah, informasi mengenai kualitas udara juga dapat diperoleh melalui berbagai sumber resmi pemerintah maupun aplikasi pemantau kualitas udara. Dengan kamu mengetahui kondisi udara terlebih dahulu, kamu dapat menyesuaikan intensitas, lokasi, dan juga waktu olahraga sehingga manfaat aktivitas fisik ini tetap diperoleh tanpa meningkatkan paparan polutan secara tidak perlu. Nah, bagi kamu masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, terutama asma atau penyakit paru-paru, pilihan aktivitas dan intensitas olahraga itu sebaiknya disesuaikan juga ya dengan kondisi masing-masing. Konsultasikan juga dengan dokter terkait yang dapat dilakukan untuk menentukan jenis olahraga yang sesuai. So, itu tadi teman Pro 2 untuk tips pagi ini, di pada pagi hari ini ya, tips berolahraga di tengah polusi udara. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

dari Benadia dan juga JKT48 dengan Percik Kecil ya teman Pro 2. Nah ini lagunya sebagai penutup untuk tips pagi dan lagu pilihan kamu nantinya akan hadir hari ini dalam sejarah di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: I guess your mood don't really easily.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London.

0: dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, gak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
1: Gitu ya. Mantap. Makan lagi ah.
0: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
1: Iya, udah kok, santai.

0: emang pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

Kita Mempro 2, kita udah masuk di hari ini dalam sejarah nih ya, bertepatan di tanggal 28 September tahun 2026 ini, yaitu hari menjunjung tinggi integritas informasi di era digital nih. Artinya apa nih teman Pro 2? Di sini tuh International Day for Universal Access to Information ya. Yang dimana ini tuh hari tadi kita Mempro 2 di sini tuh hari akses universal terhadap informasi internasional ya, dan juga hari kesadaran rabies sedunia nih. So, untuk info yang pertama ya tentang hari akses universal terhadap informasi internasional, yaitu dikutip dari laman resmi PBB atau UN.org. Di sini di dunia digital memang banyak dipenuhi informasi, misinformasi dan juga disinformasi. Dan akses aja ini gak cukup nih teman Pro 2. Masyarakat juga pasti membutuhkan informasi yang tepat, waktu dan juga dapat diandalkan ya. Informasi publik yang tepat, waktu dan kredibel dapat memperkuat kepercayaan, mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan juga membantu masyarakat berpartisipasi secara bermakna dalam masyarakat. Jadi hari internasional untuk akses universal terhadap informasi ini berfokus tahun ini ya teman Pro 2, berfokus pada menjunjung tinggi integritas informasi di era digital, peran akses terhadap informasi dalam mengatasi kekacauan informasi. Nah, hari ini mengeksplorasi gimana sih akses terhadap informasi resmi yang dapat kita andalkan, pengungkapan proaktif, literasi media dan juga informasi, data yang kredibel dan juga teknologi digital yang dapat berkontribusi pada lingkungan informasi yang lebih sehat. Jadi konferensi global untuk memperingati hari tersebut akan berlangsung pada tanggal 28 September 2026 yang diselenggarakan oleh UNESCO bekerja sama dengan pemerintah Sierra Leone. Jadi untuk sejarahnya nih ya teman Pro 2, di tanggal 17 November tahun 2015, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan tanggal 28 September ini sebagai Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Mengingat bahwa beberapa organisasi masyarakat sipil dan juga badan pemerintah di dunia telah mengadopsi dan saat ini merayakan peringatan ini, dan Majelis Umum PBB juga menetapkan tanggal 28 September 2019 sebagai Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. UNESCO dan program-program antar pemerintahnya, program internasional untuk mengembangkan komunikasi dan juga program informasi untuk semua nih teman Pro 2, menyediakan platform dan kerangka kerja bagi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam diskusi internasional tentang kebijakan dan juga pedoman di bidang akses informasi. Nah, kedua program tersebut juga memungkinkan nih untuk lingkungan yang positif bagi ATA untuk berkembang melalui pengembangan proyek-proyek yang bertujuan untuk memperkuat sains terbuka, multibahasa, TIK untuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal, serta literasi media dan informasi. Jadi yang dimaksud akses universal terhadap informasi itu seperti apa sih nih? Nah, jadi akses universal terhadap informasi yang berarti setiap orang itu berhak untuk mencari, menerima dan juga menyampaikan informasi. Nah, hak ini merupakan bagian dari integral dari hak kebebasan berekspresi nih teman Pro 2. Media juga memainkan peran penting dalam menginformasikan publik tentang isu-isu yang menarik, tetapi hal itu juga bergantung pada kemampuan untuk mencari dan juga menerima informasi. Jadi oleh karena itu, hak atas akses universal terhadap informasi juga terkait dengan hak kebebasan pers juga ya teman Pro 2. So, itu tadi untuk hari akses ya, hari akses universal terhadap informasi internasional yang dikutip dari laman PBB atau www.un.org nih teman Pro 2. Nantinya akan hadir untuk hari kesadaran rabies sedunia. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalan gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalan nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas. Padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya. Dan kita kali ini mau bahas tentang Hari Kesadaran Rabies Sedunia. Dikutip dari laman website kita di rri.co.id ya, teman Pro 2. Jadi peringatan Hari Rabies Sedunia ini atau World Rabies Day yang digelar setiap tanggal 28 September ini jadi momentum penting dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap pencegahan penyakit rabies. Dan kepanjangan internasional yang dikoordinasikan oleh Global Alliance for Rabies Control atau GARC bersama World Health Organization atau WHO ini menggalang dukungan global untuk mengeliminasi rabies pada hewan maupun manusia. Nah, teman Pro 2, menurut data resmi juga nih dari platform Global Alliance for Rabies Control melalui laman rabiesalliance.org ya, tanggal 28 September ini dipilih secara khusus untuk memperingati hari wafatnya Louis Pasteur. Ilmuwan asal Perancis yang tersebut ini merupakan sosok bersejarah ya, yang bersama rekan-rekannya ini berhasil mengembangkan vaksin rabies pertama di dunia. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut nih ya, teman Pro 2, untuk Hari Kesadaran Rabies Sedunia. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segala.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

menghubungkan kesehatan manusia, hewan dan juga lingkungan menjadi pijakan utama dalam gerakan pencegahan ini nih teman Pro 2. Jadi melalui edukasi pemeliharaan hewan secara bertanggung jawab serta penyediaan penanganan pasca gigitan yang cepat di fasilitas kesehatan, angka kematian akibat rabies ini dapat ditekan secara signifikan. So, teman Pro 2, melalui momentum Hari Rabies Sedunia ini ya, masyarakat diimbau untuk aktif berpartisipasi dalam program vaksinasi rabies massal di wilayah masing-masing. Nah, sinergi antara masyarakat, tenaga medis dan juga pemerintah lokal menjadi kunci utama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari ancaman rabies secara berkelanjutan. Oke, teman Pro 2, itu tadi infonya tentang Hari Kesadaran Rabies Sedunia dan infonya dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Berhubung kita udah di penghujung hari ini dalam sejarah ya teman Pro 2, nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat sebagai penutup akan hadir Asta Cita Kita Kurang Dengar Kamu. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Menariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kita Mampro 2, kita masih di Asta Cita Kita ya. Di sini infonya tentang ketekunan seorang atlet taekwondo yang antarkan raih prestasi di berbagai kejuaraan. Dan teman Pro 2, selain menjaga kondisi fisik dan meningkatkan kemampuan teknik ya, di sini Zaki sebagai atlet taekwondo juga memperhatikan pola makan, waktu istirahat, juga kesiapan mental nih. Karena menurutnya, kemampuan mengendalikan rasa gugup dan tetap fokus ini

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simpel sih nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

terbaik kamu. Teddy FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2 90,7 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk update informasi terkini ke ruang dengan kalian untuk Info Pro 2 di edisi tanggal 28 September 2026. Informasi pertama di siang ini, pembalap Indonesia Sean Gilael dari tim WRT 22, tepatnya begitu ya, atau lebih tepatnya WRT titik kedua, ini tepatnya memenangkan via World Endurance Championship Sick Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama ada Darren Leung, tampil impresif yang bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga posisi 8. Pembalap Inggris ini kemudian menaikkan posisi lomba hingga posisi 3, bahkan menyusul pembalap lainnya di depan. Ada Sean Gilael yang membalap setelah Leung sempat berada di posisi pertama. Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sean. Ada safety car yang berulang kali masuk ke track tidak selalu menguntungkan posisi WRT ya. Namun pengalaman dua dekade pembalap sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil ini mengatasi segala rintangan. Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya, dua band asal Korea Selatan, Mom Dreams dan Tuesday Big Club, menjalani penampilan perdana mereka di Indonesia melalui Pesta Pora 2026. Meski lagu-lagunya belum akrab di telinga sebagian penonton, keduanya tetap mendapat sambutan hangat di G-Expo Kemayoran Jakarta pada Jumat malam. Mom Dreams dan Tuesday Big Club tampil di panggung gagap gempita dengan membawa warna musik berbeda. Keduanya mengandalkan lagu-lagu yang ringan dan mudah dinikmati oleh para penonton. Mom Dreams membuka penampilannya pukul 15 lewatnya 45 menit waktu Indonesia Barat. Band indie rock alternatif ini membawakan sejumlah lagu termasuk Gold and Rubber Band dan Better Than This.

0: Setelah pertunjukan, drummer Bom Prince juga menyapa para penonton dan mengungkapkan kegembiraannya bisa tampil untuk pertama kalinya di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya pada ajang Asian Games 2026 di mana ganda campuran Indonesia bernama Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah membuka peluang meraih emas di Asian Games 2026. Mereka lolos final usai menang atas Feng Yanzi dan Huang Dongping. Tampil tanpa tekanan, Amri dan Nita menang dengan skor 21-12, 21-14 atas unggulan 1 China ini. Kemenangan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Senin 28 September ini sangat berarti bagi kedua, di mana Amri mengaku keberhasilan mereka karena persiapan panjang serta intens selama sebulan. Ia lega berhasil mencapai final Asian Games 2026. Rekannya Nita Violina Marwah mengaku juga lama tak mencapai final. Ia menilai jika perjalanan mereka berdua hingga titik ini tidaklah mudah.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat siang, kita balik lagi kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen kita di segmen request lagu pop Indonesia dan request lagu pop mancanegara nih ya di siang hari ini ya. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu di segmen kita di segmen request lagu pop Indonesia di Pro 2. At least kamu bisa request 3. Wis, enggak dong ya. 4 enggak juga, 5 enggak juga. Total lagunya itu 20 teman-teman ya. 20 lagu yang bisa direquest oleh kalian. 5 lagu pertama bisa request lagu dari miliknya Tiffany Kenanga dengan kata siapa. Ini lagunya dirilis 2026. New entry kita ada Tulus dengan Teh Hijaunya. 24/7 dari miliknya Romania ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Astaga Bercanda dari Akbar Calai featuring bareng sama Mingso yang bisa di vote dan direquest di Pro 2. Caranya gimana? Gampang banget ya. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu di Pro 2 pagi siang ini tepatnya begitu ya di 0851 687 6989. Itu untuk nomor WhatsApp kita 0851 687 6877 tepatnya.

save. Tapi kalau buat yang udah save, jadi lanjut ya, gampang berarti untuk ngevote-nya karena udah save kontaknya ya teman-teman ya. Story Instagram juga sudah bisa di request oleh kalian. Bergeser aja dulu ke akun Instagramnya Pro2RRI Sintang ya, kita udah unggah di di story Instagram ya. Jadi buat yang belum follow atau belum ikutin kita, aku Instagramnya ya RRI_Pro2Sintang. Ditunggu untuk teman Pro2 semuanya. Yuk.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau

atau sekedar seru-seruan bareng Pro2. Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Pro 2. Mas di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Santai Siang kita. Pukul 10 sekarang lewatnya 29 menit. Saya thanks saja buat semuanya yang sudah bergabung bersama kami ya di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Kita lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut untuk kasih kamu ya kan 5 lagu lagi yang bisa di vote dan di request oleh kalian Tama Pro 2 ya. Dan nanti akan puterin kamu satu lagu yang udah di request oleh teman-teman kita ya, teman-teman online Pro 2 di story Instagram ya. 5 lagu pertama ada dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Kemudian juga ada Naikila dengan My Mind Gue. Ada Ari Lesmana featuring bareng sama Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Ada Overnight dengan Kita Lewat Berdua. Lagu ini dirilis tahun 2026. Dan lagu dari miliknya Adrian Khalif dengan lagu berjudul 2001 Kali. Vote lagunya, berikan dukungan kamu buat lagu-lagu kesayangan kalian ya di Pro 2. Jadi setiap minggunya, setiap harinya begitu ya, akan ada request ini. Dan nanti di Sabtu, setiap hari Sabtu akan kita rekap ya di satu hari sebelum jam lebih tepatnya sebelum jam 2 ya kan. Bakal kita rekap, kita hitung-hitung siapa nih yang posisinya aman di top 20 kita, ada yang 10 besar kah gitu ya, ada yang 5 besar kah, atau ada yang berada di tingkat pertama ya, di posisi pertama di top 20 kita. Di hari Sabtu tuh biasa kita play lagunya ya. Di situ kamu bisa lihat, di situ kamu bisa benar-benar mendengarkan ternyata lagu yang kamu dukung selama ini itu berada di posisi segini nih, wah harus disupport lagi kalau misalnya dia berada di posisi ke-20 teman-teman ya. Maka dari itu sekarang adalah waktu yang tepat untuk kamu untuk berikan dukungan untuk lagu-lagu yang kamu sayangin. Sama halnya kayak teman kita ini, ada teman kita namanya Kak Belly. Kak Belly ini di kilometer 4 yang minta lagu dari miliknya Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
1: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
2: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
2: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara

secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita masih di Pro 2, kita masih semangat menyapa kamu ya di Pro 2 di pukul 10 lewatnya ya. Lewatnya 48 menit nih di Pro 2. Jadi ucapin selamat bergabung aja buat kamu yang baru bergabung ya mendengarkan Pro 2 RRI Sintang siang hari ini ya. Kita lanjut untuk 5 lagu lagi. Ada lagu dari miliknya Sheila on Seven dengan Sederhana. Ada Rabun Jauh dari Bernadia. Samuel Cipta dengan lagunya Jagat Rasa. Habis itu juga ada lagu dari miliknya Pamungkas dengan lagu berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nucha dengan Jalan Keluarnya. Kemudian juga ada lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Tahun 2. Kita kembali ngebacain vote-nya teman-teman Pro 2 semuanya di siang hari ini untuk request lagu Indonesia ya. Ada yang minta lagu dari miliknya Nabila Taqiyah nih, fansnya Nabila Taqiyah, Hampi Pak judulnya ya. Habis itu ada lagu dari Pice Kota, Sedikit Lebih Lama Bang, boleh Bang gitu ya. Ini yang vote banyak ternyata, kita dari mana ya mulainya. Iya, 12I5MA gitu ya, Risma mungkin namanya ya, minta lagunya Nabila Taqiyah dengan Tak Semudah Hampimpa gitu ya. Maka bisa masuk, tapi belum masuk nih. Kita nungguin juga nih untuk lagunya Nabila Taqiyah ya, semoga bisa kembali masuk di request kita. Abis itu Meisha Hira ya, di ujung minggu ada yang vote-nya at Lutfia underscore Rusita. Ada juga yang minta lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta, nanti kita bakal puterin. Ada yang request-nya Samuel Cipta nih, Rika Kurnia ya. Ada Dila minta lagu Selena Grace Bang, bareng sama Andi Grianto. Sabar. Habis itu juga ada Bang Ardi minta lagunya Astaga Bercanda ya, dari Akbar Calai featuring bareng sama Mingse katanya gitu ya. Ya udah gitu.

Prima Pro 2, tahukah kamu bicara soal gen alfa, jujur deh, imajinasi mereka tuh benar-benar out of the box gitu dan gak ada obat. Lahir di tengah gempuran teknologi, generasi ini gak cuma jago nge-scroll gawai, tapi juga sukses nyulap ide-ide abstrak jadi karya nyata yang keren abis. Dari bikin konten digital interaktif sampai merakit proyek robotik canggih sebelum usia belasan, batasan bagi mereka hanyalah mitos. Buat mereka, dunia maya dan dunia nyata itu panggung tanpa tepi buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Nah, buat teman Pro 2 dan para orang tua, saatnya nih kita kasih panggung seluas-luasnya dan support penuh energi positif mereka ini. Jangan pernah meremehkan ide-ide nyeleneh mereka, karena bisa jadi itu adalah cikal bakal inovasi besar di masa depan. Tetap pantau dengan bijak, biarkan mereka bereksplorasi dan saksikan bagaimana kreativitas tanpa batas ini bakal ngegemparin masa depan.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya.

inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

sekarang teman-teman ya. Sekarang jangan besok-besok lain lagi. Sekarang ya, kamu bisa nimbrung di Pro 2 caranya gampang banget nih di WhatsApp kita 0851687769. Ulangi lagi 0851687769. Iya, ulangi lagi 0851687769 ya. Ditunggu aja buat kalian teman Pro 2 yang pengen nimbrung, pengen bergabung sama kami di Pro 2 siang hari ini bareng-bareng sama Rudy ya. Itu untuk nomor WhatsApp-nya, di story Instagram juga udah aku unggah total lagunya 20 lagu tuh. Jadi yuk merapat di Pro 2 siang hari ini, buruan di vote untuk lagu-lagu kesayangan kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di

sudah melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dihendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

0: 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 90.1 Pro 2 FM Sintang.
0: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM teman terbaik kamu dan masih bersama Yaptron nih teman Pro 2 kita jam segini ngebahas makanan ya. Jadi kalau aku bilang sih jadi anak kos itu memang kita harus pintar-pintar juga sih. Apalagi kalau misalkan kiriman belum dikirim ataupun lagi ngirit gitu kan teman Pro 2. Emang harus pintar-pintar sih ngatur ekonomi kita teman Pro 2 biar isi dompet juga gak apa ya namanya gak ketar-ketir lah. Apalagi kalau di akhir bulan gitu ya teman Pro 2. Ya jadi anak kos ini bisa dibilang gampang-gampang susah. Gak sedikit juga yang bilang kalau jadi anak kos itu sangat dekat juga dengan kemandirian teman Pro 2. Dan ya nyatanya emang gitu sih teman Pro 2. Kalau kamu jadi seorang anak kos, kamu juga harus melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Itu kan beda banget ya kalau kita lagi di rumah. Apa-apa pasti kita disiapin sama orang rumah ya, termasuk makanan teman Pro 2. Jadi kalau kita ngekos itu emang semuanya kita persiapin sendiri juga. Dan gak heran juga ya kalau deretan anak kos juga bisa dibilang memilih untuk lakukan segalanya itu dengan cara yang gampang ataupun mudah, termasuk juga dalam soal makanan teman Pro 2. Ini ada beberapa jenis makanan cocok banget juga buat kamu ya mungkin pengen jadi anak kos gitu kan teman Pro 2. Nih beberapa informasi makanan yang bisa jadi referensi buat kamu. Oke, tetap saya itu nanti bakalan kita bahas teman Pro 2 tetap di Pro 2 RRI Sintang. Sampai

Dan teman Pro 2, kita masih ngebahas makanan ya. Ini ala-ala nakos gitu sih teman Pro 2. Ya, salah satunya yaitu ada nasi goreng. Nasi goreng ini kan simpel bahkan ya, mudah juga dibuat. Ini cocok banget sih buat anak kos teman Pro 2. Terus kalau kita beli juga harganya ya nggak terlalu mahal juga ya teman Pro 2. Apalagi kan kalau kita ngekos gitu pasti ada nasi-nasi yang mungkin belum sempat kita makan. Terus ini bisa kita olah juga jadi nasi goreng. Untuk buatnya ya simpel lah teman Pro 2, praktis lah ya. Jadi bisa bumbunya juga kayak bawang merah, terus bawang putih, ada ditambahin telur, terus tambahin kecap manis atau kecap asin. Ini udah cukup sih. Nasi goreng ya teman Pro 2, ini emang apalagi buat kamu yang jadi anak kos, terus malam-malam lagi ngerjain tugas sampai tengah malam, itu kan suka kebingungan ya, kadang suka kelaparan juga, pengen makan apa gitu kan. Ini bisa banget teman Pro 2. Jadi emang kalau kita jadi anak kos harus pintar-pintar masak juga sih teman Pro 2. Selain nasi goreng, ada lagi nih teman Pro 2, ntar bakalan kita bahas. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Hmm, aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk Ibu Ruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Kelewat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.
2: Social engineering. Social engineering adalah tindakan manipulasi seorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini bisa saja terjadi secara online, tatap muka, ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satunya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang dibagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku mereka.

0: Oke, Tema Pro 2 balik lagi ya. Kita masih ngebahas ini beberapa makanan yang bisa jadi referensi apalagi buat kamu yang jadi anak kos, Tema Pro 2. Sambal teri. Jadi anak kos, kamu memang perlu banget ya bisa, apalagi kita jadi anak kos itu memang harus pintar-pintar juga. Nggak penting makanan itu bisa cepat diolah, yang pastinya juga harus bisa bertahan lama. Ini sih yang paling penting, Teman Pro 2. Salah satunya yaitu sambal teri ini ya. Kalau sambal teri itu kan bisa tahan lama juga ya, apalagi buat kita jadi anak kos. Kadang kan suka malas masak gitu gak sih, Teman Pro 2? Nah, kalau udah malas masak, ya jadinya kita butuh makanan yang bisa bertahan gitu ya. Apalagi kalau udah kelaparan tengah malam gitu kan, Teman Pro 2 malas masak juga. Ini wajib banget sih, apalagi buat kamu yang lagi rajin-rajinnya. Coba deh ya buat sambal teri, Teman Pro 2. Ya, sambal teri kalau menurut aku ya bisa jadi alternatif masakan praktis dan juga bisa tahan lama. Bahkan bisa tahan 1 minggu juga loh, Teman Pro 2. Jadi tipsnya biar sambal teri ini awet buat kamu nih, Teman Pro 2. Masaknya itu jangan ini, gak usah gunain tomat, Teman Pro 2. Biar dia itu bisa tahan lama gitu sih, Teman Pro 2. Oke, selain sambal teri, ada lagi nanti bakalan kita bahas setelah saya tune di Pro 2 RRI Sintang.
1: 97 FM, Pro 2 RRI Sintang.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay. Sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, kali ini ada sandwich mie teman Prodo. Jadi sandwich mie ini enak juga sih teman Prodo, di apalagi divariasikan jadi menu lain gitu ya, seperti sandwich mie. Mie itu kan bisa diolah jadi apa aja, benar enggak sih teman Prodo? Apalagi kalau kita jadi anak kos itu kan suka banget ya nyetok-nyetok mie. Kalau lagi kelaparan ya sesimpel-simpelnya jatuhnya ya mie teman Prodo. Jadi buat kamu nih yang mungkin pengen mengkreasikan mie kamu jadi sandwich mie, ini ada cara mudah juga teman Prodo. Jadi mie itu kamu rebus dulu gitu kan, terus ditiriskan, terus bumbu telur itu goreng sampai mateng teman Prodo, terus ditaruh deh mie-nya yang sudah digoreng tadi di kayak di sela-sela roti tawar gitu loh teman Prodo. Ini mudah banget kok bikinnya, terus rasanya juga enak banget teman Prodo. Apalagi mungkin buat kamu yang lagi malas makan nasi gitu kan, jadi bisa diganti roti tawar teman Prodo. Apalagi kalau ditambah ada keju, terus ini

Oke, masih di Pro 2 RD Sintang, teman Pro 2. Kita masih ngebahas makanan ala-ala nakos gitu ya. Kali ini ada ayam kecap. Ayam kecap, jadi masaknya juga nggak terlalu sulit ya. Punya stok ayam, mungkin teman Pro 2 bumbunya itu praktis ya, gampang juga. Jadi menu praktis satu ini pas banget juga sih untuk kamu yang nggak punya cukup waktu ya untuk buat ayam gitu ya teman Pro 2, biar nggak ribet-ribet juga sih. Jadi caranya praktis banget. Pertama, panaskan kayak margarin, terus tumis bawang bombay, bawang putih, cabai sampai harum teman Pro 2. Terus masukin tomat juga, kecap manis, garam, merica, terus aduk. Terus masukin ayamnya, jadi deh ayam kecap teman Pro 2. Sesimpel itu loh, biar jadi anak kos juga kita bisa makan enak, benar gak nih teman Pro 2? Oke. Nanti bakalan kita bahas lagi, tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.

Oke, yang terakhir nih teman pro 2 yang bisa kamu bikin ya, ini sih sering banget juga sih aku bikin omelet teman pro 2. Bikinnya sih mudah ya, mudah banget ya omelet. Ini kan kita rebus mie dulu, terus bumbu sama apa namanya teman pro 2 dikasih ini telur ayam gitu kan, terus bumbu sama telurnya itu kan dijadiin satu dulu. Terus di kalau udah kita tinggal tuangin mie yang sudah kita rebus, terus sudah kita tiriskan juga kan, terus dituangkan ke adonan itu teman pro 2, tinggal digoreng. Ini enak, terus simple gitu, apalagi buat kita yang jadi anak kos terus kelaparan tengah malam karena banyak tugas, ini sih jadi referensi banget sih buat kamu teman pro 2. Dan itu tadi beberapa referensi buat kamu ya, makanan ala-ala anak kos gitu teman pro 2. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Di Pro 2 pukul 13 sekarang kembali menyapa kalian ya, untuk kasih informasi-informasi menarik tentunya menemani kamu. Gagasan seputar olahraga hadir menyapa kalian, teman Pro 2 ya, di santai siang kita kali ini. Kita mulai untuk segmen Asian Games 2026, di mana peselancar Indonesia Imade Pejar Ariana menembus perempat final cabang olahraga selancar ataupun surfing nomor papan pendek putra men shortboard Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang. Jadi berdasarkan statistik penyelenggara dalam pertandingan penyisihan putaran ketiga di Long Beach pada Senin ini, Imade berada di posisi pertama saat berlaga di kelompok pertandingan head keempat melawan wakil dari Thailand, Pin Jansen. Ia mengumpulkan total skor 11,50 saat wave pertama dan ia membukukan skor 6,33 dalam wave kedua, 5,17. Setelah angka diakumulasi, total skor tersebut membuat atlet berumur 22 tahun ini berhasil memenangi lomba sehingga berhak melaju ke perempat final. Sementara Johnson mengemas total skor 8,5, ia mencatat wave pertama dengan nilai 4,37 sedangkan saat wave kedua yakni 4,3. Di perempat final pada Selasa esok 29 September, atlet tanah air ini akan melawan wakil asal China, Xi Dongwu, pada head kedua untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sebelum berlaga di babak penyisihan putaran ketiga, Imade Pejar Ariana mengawali perjuangan pada putaran pertama. Saat itu atlet asal Bali ini menempati posisi pertama dalam head kelima. Ia mengemas total 8,17 saat wave pertama 4,17 dan wave kedua dengan skor 4. Dan hasil ini membuat ia berhak langsung menembus putaran ketiga. Di head kelima, ia bersaing dengan peselancar dari Bangladesh dan Afghanistan, yakni Muhammad Manan serta Afrudin Amu. Manan menoreh skor dengan 5,74 sedangkan Amu mencetak 4,244 skornya. Ada informasi lainnya lagi tentu akan kita hadirkan ke ruang dengar kamu di siang hari ini di segmen Gaspol. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara.

0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
1: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
1: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu perlu

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Santai Siang kita kali ini. Ya, kita lanjutkan untuk hadirkan informasi menarik buat kamu tentunya ya di segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga Tanah Pro 2 ya. Selamat bergabung aja buat kamu yang baru bergabung, baru mendengarkan kita di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Kali ini kita geser ke ajang tinju, di mana juara dunia kelas bantam World Boxing Council WBC Takuma Inoue mengatakan ya mengatasi perlawanan Tenshin Nasukawa untuk mempertahankan sabuk juaranya di Toyota Arena Tokyo, Jepang pada Minggu, di mana Inoue memenangkan duel sesama petinju Jepang selama 12 ronde ini melalui kemenangan angka mutlak 116-111, 116-111, dan 114-113. Sejak ronde awal, Inoue berusaha laga dengan mengandalkan kombinasi jabs dan pukulan kanan. Petinju berusia 30 tahun ini berusaha menjaga jarak sambil mencari celah untuk melancarkan serangan. Namun, Nasukawa tak tinggal diam. Petinju kidal ini memberikan perlawanan melalui kecepatan pergerakan, kombinasi pukulan, dan serangan balik ya. Serangan balik tepatnya yang menyulitkan petinju Inoue. Pertukaran serangan berlangsung sengit sejak ronde-ronde awal hingga memasuki pertengahan pertandingan. Kedua petinju tampil agresif dan saling mengambil kendali ya, mengambil kendali pertarungan. Drama terjadi pada ronde ketujuh ketika Nasukawa menjatuhkan Inoue, namun sang juara bangkit guna melanjutkan pertarungan. Setelah mendapat tekanan, ia kembali menjaga jarak dan mengatur tempo pada ronde-ronde berikutnya. Nasukawa terus berusaha mengejar peluang, membalikkan keadaan dengan mengandalkan kecepatan dan serangan balik. Namun Inoue tetap menjalankan strateginya hingga bel akhir berbunyi. Pertarungan ini merupakan duel ulang setelah kedua petinju bertemu pada November 2025 ketika Inoue juga menang angkat mutlak ya. Menang dengan angka mutlak. Kemenangan kali ini membuat Inoue kembali mempertahankan sabuk juara dunia WBC kelas bantam dan kargus, sekaligus memperkuat rekornya menjadi 23 kemenangan termasuk 5 kemenangan KO dan 2 kekalahan. Nasukawa yang kembali gagal merebut sabuk juara dunia dari tangan Inoue menelan kekalahan keduanya dalam karir profesionalnya. Rekornya kini menjadi 8 kemenangan termasuk 3 KO dan 2 kekalahan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita masih di Pro 2, kita masih menjawab kamu di santai siang kita kali ini. Di siang ini ada Rudy, ada Bro Fendi lagi nimbrung di Pro 2 teman-teman. Salam buat teman-teman.

Kali ini ngomongin seputar motorsport, di mana pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa memperbaiki posisinya di klasemen pembalap sementara kejuaraan dunia Moto3 Junior FIMS 2026 setelah finish keempat pada balapan race kedua di sirkuit Motorland Aragon, tepatnya ya di Alcañiz, Spanyol pada minggu kemarin. Kalau kita kutip dari lamannya FIM Moto Junior, Kiandra Ramadipa yang memperkuat Honda Asia Dream Racing Junior ini naik satu tingkat ke peringkat keempat klasemen tersebut dan mengoleksi 113 poin. Sebelumnya, selesai balapan pertama Aragon ketika menjadi runner-up, pembalap berusia 16 tahun ini menghuni posisi kelima dan ia hanya berselisih 23 poin dengan peringkat ketiga, yakni Yaroslav Karpushin. Skornya 136 poin. Di posisi kedua ada Giulio Puklisce dengan skor 137 poin dan puncak klasemen diisi oleh Carlos Cano dengan 180 poin. Tiga pembalap teratas ini sama-sama memperkuat CF Moto Asphalt Junior Team. Dengan demikian, Kiandra Ramadipa sangat berpeluang merengguh tiga besar klasemen akhir. Peluang ini muncul jika setidak-tidaknya ia mendapatkan podium pada dua balapan seri terakhir kejuaraan dunia Moto3 Junior FIMS 2026 di sirkuit Misano Rimini, Italia pada 16 hingga 18 Oktober mendatang. Nah, kalau ia berhasil mengunci minimal peringkat ketiga pada akhir musim, Kiandra Ramadipa dapat tampil di Moto3 2027 meski usianya belum menginjak 18 tahun. Wah, gokil banget nih ya. Bakal nyusul si Veda Ega Pratama, teman-teman, di Moto3. Wah, gokil gak tuh ya. Ada Veda, ada Kiandra juga nanti. Wah, gak sabar nih nungguin penampilannya. Kita bakal hadir lagi untuk informasi

Begitu ya, untuk putaran pertama babak kualifikasi tingkat Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk Bintang Radio Indonesia 2026 bakal kita hadirkan ke ruang dengar kamu di pukul 14 nanti. Tetap di Pro 2.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Oke, kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kalian teman Pro 2 di siang ini. Pukul 14 kita ajak kamu bergabung bersama dengan teman-teman di dari RRI Pontianak ya untuk mengikuti tahapan Bintang Radio Indonesia 2026 putaran pertama babak kualifikasi Korwil 9 Kalimantan Barat ya. Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yang hari ini kita akan menyaksikan babak final Korwil 9 Kalimantan Barat.

0: dua terbaik kita, putra dan putri, tentunya diharapkan akan membawa harum nama Kalimantan Barat. Kita berdoa, mudah-mudahan tahun ini menjadi yang terbaik untuk Kalimantan Barat. Saya sekali lagi berharap semua sungguh-sungguh, semua serius, dan menampilkan yang terbaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Budi Suwarno Esos MMPD yang telah memberikan kalimat sambutan. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya penilaian peserta ini masih dilakukan oleh Dewan Juri dan melalui voting. Untuk itu, sebelum kita menyaksikan penampilan para peserta, kita akan berkenalan dulu dengan Dewan Juri serta bagaimana cara memberikan voting untuk peserta favorit kamu melalui VT berikut ini.
2: Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Artista Cesarista Diatra, akrab disapa Ari Black, seorang songwriter dan music producer profesional, berpengalaman menjadi juri Bintang Radio Indonesia dari tahun ke tahun dan berbagai kompetisi tarik suara. Beberapa karyanya antara lain Tersenyumlah Indonesia yang melibatkan 20 penyanyi lokal Pontianak serta proyek musik kolosal Gema Senandung Kitabullah di Bumi Senentang yang menggabungkan 14 lagu daerah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ia juga mendirikan komunitas entertainer Kapuas atau Kertas dan label musik independen Marvel Music Creator serta tergabung dalam Wahana Musik Indonesia. Godefridus Verlang Alveus merupakan seorang singer, performer, sekaligus juri yang memiliki rekam jejak kuat di dunia musik dan kompetisi vokal. Ia pernah meraih juara Harapan 2 Bintang Radio 2024 tingkat nasional di Surabaya, masuk top 15 Bintang Radio 2023 nasional di Manado. Prestasi lainnya, juara 1 Lomba Lagu Daerah Pekan Gawai Dayak 2021 Kalimantan Barat dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Selain sebagai penyanyi dan performer, Godef juga memiliki pengalaman sebagai juri dalam berbagai ajang musik dan seni. Salah satunya, Lomba Lagu Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 dan 2025. Pengalaman panjang sebagai peserta kompetisi sekaligus juri menjadi bekal dalam menilai penampilan, karakter vokal, dan kemampuan seorang penyanyi. Irma Yuni Andari, wanita kelahiran Sintang 14 Juni 1994 ini memiliki perjalanan panjang dalam ajang Bintang Radio. Ia berhasil meraih juara 3 Bintang Radio Indonesia 2016 RRI Sintang dan juara 2 pada 2017, hingga akhirnya bisa meraih juara 1 pada edisi tahun 2018. Pengalaman tersebut kemudian berlanjut ketika Irma dipercaya menjadi juri Bintang Radio Sintang tahun 2024. Perjalanan dari peserta hingga menjadi juri memberikan pengalaman berharga dalam memahami proses kompetisi dan penampilan para peserta Bintang Radio Indonesia.

punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi.

aplikasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Baik pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah berkenalan dengan para dewan juri dan juga mengetahui tutorial voting. Berikutnya, kita langsung memanggil peserta yang sudah siap untuk tampil hari ini dengan membawakan lagu pop Indonesia pilihan mereka. Kita buka penampilan hari ini dengan peserta nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Teganya Kau. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, inilah peserta nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau.

Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, telah kita dengarkan dan juga saksikan bersama penampilan dari finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau atas nama Lovely Gardis Barinyuang. Selanjutnya, finalis dengan nomor tampil satu putra perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Firasat. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia finalis nomor tampil satu putri. Maaf, inilah dia penampilan finalis nomor tampil satu putra perwakilan RRI Sanggau.

Itulah dia penampilan finalis nomor tampil satu putra perwakilan RRI Sanggau atas nama Ananda Rizky Alfarizi yang telah membawakan lagu Firasat. Penampilan berikutnya, finalis nomor tampil dua putri perwakilan RRI Sintang yang akan menyanyikan lagu Bila. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil dua putri perwakilan RRI Sintang.

0: Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan bersama penampilan finalis nomor tampil dua putri perwakilan RRI Sintang atas nama Osya Ayu Wahyuning. Sebelum kita lanjut ke penampilan berikut ya, kita saksikan terlebih dahulu VT tutorial voting berikut ini.
1: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih

Wakil Dua Putra Perwakilan RRI Sintang yang akan menyanyikan lagu Lelah Hati. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil Dua Putra Perwakilan RRI Sintang.

Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan finalis nomor tampil dua putra perwakilan

RRI Sintang atas nama Joni. Mari kita lanjut ke penampilan berikutnya. Finalis dengan nomor tampil 3 putri perwakilan RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Bawa Dia Kembali. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah finalis nomor tampil 3 putri perwakilan RRI Pontianak.

Telah kita dengarkan dan saksikan penampilan finalis nomor tampil 3 putri perwakilan RRI Pontianak atas nama Fredella Atali Pabayo. Selanjutnya, finalis nomor tampil 3 putra sebagai perwakilan RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Firasat. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil 3 putra perwakilan RRI Pontianak.

Itulah dia tadi penampilan dari Muhammad Hamzah, finalis nomor tampil tiga putra perwakilan RRI Pontianak. Baik, seluruh finalis telah menghadirkan penampilan terbaik mereka. Jangan lewatkan putaran berikutnya, di mana finalis akan membawakan lagu pop daerah. Terima kasih kepada Dewan Juri, para peserta, serta all crew yang bertugas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pendukung acara. Dan buat yang ketinggalan, jangan khawatir. Tayangan ini bisa kamu saksikan kembali di YouTube channel RRI Pontianak dari putaran pertama hingga putaran terakhir. Kalau gitu, Salma pamit undur diri dan sampai jumpa di putaran berikutnya. Bye-bye!

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 semua, aku akan hadirkan dulu info Pro 2 kita kali ini. Ada informasi dari dunia olahraga, di mana ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan juga Nita Violina membuka peluang meraih emas ya di Asian Games 2026. Mereka lolos final usai menang atas Feng Yan dan juga Huang Dongping.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, masih terkait dunia olahraga, di mana ada tim nasional e-sport Indonesia melaju ke babak final nomor Pokemon United Asian Games 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 pada pertandingan semifinal di Aichi Sky Hall, Jepang pada minggu kemarin.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference,

0: dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman-teman.

Kepulauan Pro2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di Betang, berita seputaran kota Sintang. Kita akan berikan dulu infonya. Di sini ada informasi dari Kapuas Hulu ya, di mana ada persiapan pelaksanaan festival Danau Sentarum atau FDS tahun 2020.

26 di sini ada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan juga Pariwisata di Sporapar ya. Untuk Kabupaten Kapuasulu, nah ini memperkuat koordinasi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat dipersiapkan dengan baik dengan jajaran kepolisian Polres Kapuasulu. Dan koordinasi ini melibatkan Kapolres Kapuasulu, AKBP Wisnu Perdana Putra bersama Kepala Disporapar Kabupaten Kapuasulu.

di lintas sektor, khususnya terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan, kemudian pengamanan, kelancaran mobilitas peserta dan juga masyarakat, serta dukungan terhadap rangkaian agenda FDS 2026.

teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat

yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, masih terkait Betang ya, berita seputaran Kota Sintang. Nah, teman Pro 2 semua, di sini ada dalam upaya meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya pencegahan dan juga deteksi dini kanker leher rahim ya, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kabupaten Kapuasulu melaksanakan kegiatan penyuluhan kanker leher rahim sekaligus deteksi dini kanker leher rahim dengan metode pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA yang dilaksanakan bekerjasama dengan dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi atau obgyn Dr. Heri Stanto serta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu 23 September 2026.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Capman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengajakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Ada aku Widya dong, temani kamu dengan info-info kita di kesempatan kali ini. Teman Pro 2 Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat, Satuan Pelayanan PLBN Badau menggelar vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia pada Sabtu 26 September 2026. Kegiatan dilaksanakan di kantor BKHIT Kalimantan Barat ya. Satuan Pelayanan PLBN Badau digelar dalam rangka memperingati World Rabies Day yang mengusung tema Stronger Together, sekaligus menyambut hari ulang tahun karantina ke-149. Jadi ada 35 ekor hewan. Nah, ini terdiri dari 32 ekor kucing, 2 ekor anjing, dan 1 ekor monyet. Mendapatkan pelayanan ini, teman Pro 2, hewan-hewan yang dibawa oleh masyarakat ini mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan sekaligus vaksinasi rabies sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga pengendalian penyakit rabies di wilayah perbatasan. Kepala Satuan PLBN Badau, Adrian Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rabies dan bahaya rabies serta menyampaikan tentang aturan perkarantinaan di perbatasan khususnya Kecamatan Badau. Nah, teman Pro 2, sementara itu Kepala BKHIT Kalimantan Barat Ferdi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dengan membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga vaksinasi. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita akan sedikit membahas terkait metode SQ3R. Nah, ini apa sih? Terus manfaatnya apa nih bagi pelajar? Jadi, teman Pro 2, dalam dunia pendidikan, kemampuan memahami bacaan berbobot secara efektif merupakan kunci keberhasilan dari belajar. Jadi, salah satu pendekatan sistematis yang direkomendasikan itu adalah metode SQ3R. Jadi, ada survei, ada question, read, kemudian recite, dan juga review. Jadi sebuah teknik membaca aktif yang diperkenalkan oleh psikolog pendidikan Prancis yaitu Robinson sejak tahun 1946. Jadi metode ini memang dirancang agar proses membaca itu enggak cuma sekedar lewat aja, tapi disertai dengan pemahaman yang mendalam nih teman Pro 2.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Hai teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi e-learning atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

Balik lagi teman Pro 2, masih bareng aku Widya di kesempatan sore hari ini yang sendu-sendu manja. Dan ini benar-benar buat ngantuk ya guys, apalagi buat teman-teman yang mungkin tadi sudah melakukan banyak banget aktivitas, jadi cuacanya memang mendukung sekali untuk beristirahat sambil pejam-pejam, baring-baring gitu ya. Oke, teman Pro 2, kita masih ngebahas terkait metode SQ3R tadi ya, terkait dunia pendidikan. Jadi ada teknik juga untuk membawa sejumlah keunggulan utama dalam menunjang efektivitas studi harian, seperti meningkatkan fokus dan aktivitas belajar, memperkuat daya ingat jangka panjang, dan mendeteksi pemahaman lebih dini. Nah, teman Pro 2 semua, jadi SQ3R ini sendiri ya mengajak pembaca itu berinteraksi langsung dengan teks melalui 5 tahapan berurutan. Jadi prosesnya itu diawali dengan meninjau gambar umum alias survei, terus menyusun pertanyaan, kan jadinya muncul tuh beberapa pertanyaan dalam benak kita ketika kita membaca gitu ya teman Pro 2 semua. Buku apapun itu, baik itu novel, juga pasti akan muncul pertanyaannya ya kan. Nah, membaca untuk mencari jawaban itu juga penting banget dan memang seseru itu. Jadi kalau misalnya kita udah baca buku tuh biasanya kita bakal kayak penasaran banget, muncullah pertanyaan-pertanyaan, terus kita akan coba cari-cari alur ceritanya seperti apa, atau mungkin jawabannya gimana nih kalau buku ilmu pengetahuan dan jenis-jenis buku lainnya, terus menjelaskan ulang dengan bahasa sendiri. Nah, ini juga salah satu yang bisa kita lakukan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu punya komunitas baca, nah ini kayak beberapa langkah ini memang diterapin sih. Jadi kayak kita ceritain lagi, kita kayak review lagi gitu ya guys ya. Kita ceritain lagi dengan bahasa kita jalan cerita dari buku yang kita baca. Terus yang terakhir adalah review, evaluasi berkala. Jadi kita akan lakukan itu penting banget dan itu bagus banget. Penerapan seluruh langkah terstruktur ini teman Pro 2 tentu aja akan memberikan berbagai dampak positif nyata nih bagi pembelajar.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun, faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadrilium. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Walaupun membutuhkan alokasi waktu serta tenaga yang lebih banyak dibanding membaca biasa, metode SQ3R ini sendiri sangat efektif banget ya untuk menelaah bacaan yang panjang. Dan teknik ini terbukti tepat sekali digunakan saat mempelajari buku pelajaran yang berbobot, misalnya modul perkuliahan ya, ataupun mungkin jurnal akademik yang syarat sekali dengan informasi penting. Jadi dengan membiasakan diri menerapkan tahapan ini, kegiatan menyerap materi itu nggak lagi menjadi beban hafalan semata aja. Jadi pelajar ini bisa mengasah keterampilan berpikir kritis sekaligus meningkatkan kualitas hasil belajar secara optimal dan juga secara mandiri, guys. Oke deh teman Pro 2 semua, itu dia informasinya aku kutip dari rri.co.id. Buat kamu-kamu jangan kemana-mana, pantengin terus Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu ya sampai jam 8 malam nanti. Dan selepas ini diiring aku bakal hadirkan informasi-informasi ringan terkait apa ya, cuaca, terus juga lalu lintas yang ada di kota Sintang dan sekitarnya, guys.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di mana aja berada? Masih di seputaran kota Sintang dan sekitarnya yang terpantau adem banget. Dingin walaupun kabut asap memang masih terlihat di langit-langit ya, ada kayak apa ya? Dikit-dikit aja kabut-kabutnya. Tapi suasana kita benar-benar suasana yang dirindukan ya dalam beberapa hari terakhir. Kita juga turut berdoa ya teman Pro 2 untuk tetangga kita seperti di Kalteng, di Palangkaraya teman Pro 2 yang memang juga terdampak karhutla, dan mereka itu juga masih belum ada hujan untuk beberapa daerah. Bahkan aku sempat juga lihat informasi yang cukup viral banget. Di sana itu kabutnya sangat-sangat tebel, jadi gelap ya, gelap karena kabut asap. Kalau kita kan gelap karena mendung ya di sore hari ini. Ya mudah-mudahan aja masih bertahan untuk mendungnya ini. Mendung tak berarti hujan ya teman Pro 2, tapi mendung berarti memberikan keteduhan dan ketenangan buat kita semua dalam menjalankan segala aktivitas, karena memang kita lagi perlu yang tenang-tenang ya. Karena banyak banget informasi ataupun kisah kehidupan yang kayaknya rada-rada berat banget ya di bulan-bulan dari yang kemarin sampai sekarang awal Oktober nanti, mudah-mudahan udah hilang ya guys ya. Oke deh buat kamu, jangan kemana-mana, stay tune aja terus Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata ta cuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih bareng aku Widya di kesempatan sore hari ini. Dan aku mau informasikan juga buat teman-teman untuk melewati ruas-ruas jalan di kota Sintang ini selalu berhati-hati. Apalagi beberapa titik memang masih ada antrian yang cukup panjang ya teman Pro 2 semua. Biasanya di pusat-pusat SPBU, di lintas melalui Sintang, di Baning, di Beji, di kilometer 10 ya teman Pro 2. Dan di SPBU-SPBU lainnya lah, pokoknya rame banget. Jadi tetap patuhi peraturan lalu lintas karena memang sepenting itu ya teman Pro 2. Jangan sampai mendahului emosinya dibandingkan dengan kesabarannya, karena memang kita harus banyak bersabar ya guys ya. Semoga aja sabar kita ini membuahkan kebaikan, membuahkan hal-hal yang tak terduga untuk kita dan juga untuk orang-orang yang kita sayangi.

Kamu main HP biasa digunakan buat apa sih? Buat TikTokan, Instagram, atau YouTube-an? Kerja atau nonton? Tahu nggak sih, menurut data State of Mobile 2024 yang dirilis data EA dalam kurun waktu 2020 sampai 2023, warga Indonesia menghabiskan waktu sekitar 6 jam setiap hari di depan smartphone atau tablet. Jika dirinci lagi, konsumsi video pendek adalah yang tertinggi, yaitu sekitar 2 jam. Itu artinya, Indonesia sudah menempati peringkat teratas sebagai negara yang warganya menghabiskan waktu terlama dalam menggunakan smartphone sejak 2020. Sejak saat itu, rata-rata penggunaan smartphone setiap harinya terus meningkat. Terus, apa sih dampaknya? Berdasarkan laporan dari The Sea Project, organisasi pemerhati lingkungan asal Perancis, terungkap bahwa 60% aliran data di internet digunakan untuk menonton video, dan yang bikin sedihnya, konsumsi itu menyumbang lebih dari 300 juta ton karbon dioksida tiap tahunnya. Itu artinya, terlalu lama bermain smartphone bisa bikin panas bumi terus bertambah. Jadi sekarang, masih mau terus-terusan bermain smartphone?

Siaran Pro 2. Kalau ngomongin sejarah radio di Indonesia, nggak bisa lepas dari Radio Republik Indonesia. Tahu nggak sih? Salah satu tokoh penting di balik lahirnya RRI adalah Dr. Abdul Rahman Saleh. Beliau bukan cuma dokter, tapi juga dikenal sebagai Bapak Radio Indonesia. Bayangin aja, di tahun 1945, beliau ikut merancang dan memimpin siaran radio pertama RRI. Dari sinilah suara perjuangan bisa didengar di seluruh pelosok negeri. Kerennya lagi, radio jadi alat pemersatu bangsa. Nggak cuma nyebarin berita, tapi juga membangun semangat, bikin masyarakat ngerasa dekat meski dipisahkan oleh jarak. Nah, teman Pro 2, di era digital sekarang, semangat itu tetap hidup loh. Radio khususnya RRI masih relevan banget, dari siaran FM sampai aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin info, hiburan, sampai musik hits kapan aja, di mana aja. So, yuk jangan remehkan kekuatan radio, karena di balik tiap suara yang mengudara ada perjuangan, ada sejarah, dan ada semangat tokoh-tokoh hebat yang udah mendirikan RRI untuk kita semua. Sekali di udara, tetap di udara. RRI untuk Indonesia.

September 2026 teman pro 2 semua, kita sudah masuk pada kategori sedang ya. Dan alhamdulillah teman pro 2 semua berangsur-angsur membaik ya untuk kategori kualitas udara kita. Dan untuk cuaca ini hujan, berawan dan udara kabur. Jarak pandang 2,5 sampai 10 km. Kondisinya dapat berubah setiap jam dan teman pro 2 bisa pantau terus ya informasi resmi dari BMKG. Nah, teman pro 2 semua, buat teman-teman aku juga informasikan kalau azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat bersiap-siap buat teman-teman yang mau bersiap-siap untuk mandi atau mungkin pulang ke rumah dan melakukan segala aktivitas lainnya ya untuk melangsungkan ibadah sholat maghrib nanti di pukul 17.31 waktu Indonesia Barat.

Pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya

tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, apa kabar kamu di kesempatan malam hari ini? Semoga aja kabar kamu baik ya. Kita masih di Pro 2 Sintang dan tentu aja masih dengan berbagai informasi yang bakal aku bagiin. Kali ini informasi yang bakal aku ajak ke kamu, yang bakal aku hadirkan adalah terkait kultur kita di budaya Melayu Sintang. Nah, teman Pro 2 semua, kalau kita melihat budaya di Sintang itu kan banyak banget ya, salah satunya budaya Melayu. Jadi upaya untuk menggali kembali identitas busana adat Melayu Sintang terus dilakukan sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah, salah satunya melalui penelitian dan juga rekonstruksi busana Melayu Sintang yang secara historis berkaitan dengan lingkungan kerajaan Sintang dan juga kalangan bangsawan. Nah, teman Pro 2, hal itu disampaikan oleh Ray Fadil Maulana Arzaki atau biasa kita sapa Fadil ya. Nah, ini beliau ini adalah pendiri Sanggar Lipat Pandang yang beralamat di Gang Nusantara Indah Sungai Durian Sintang. Jadi selain aktif mengembangkan sanggar, Ray Fadil juga dikenal sebagai budayawan muda yang turut memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya Melayu Sintang. Nah, teman Pro 2, menurutnya busana adat Melayu Sintang itu telah ada sejak masa lampau dan menjadi bagian dari pakaian kalangan bangsawan kerajaan Sintang. Tapi bentuk dan kelengkapan busana ini mulai mengalami perubahan, terutama sejak sekitar dekade 1960-an. Dan hal itu terlihat dari sejumlah arsip foto lama yang menunjukkan adanya perubahan maupun berkurangnya aksesoris dalam busananya. Nah, teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas lagi terkait jejak busana adat Melayu Sintang, warisan budaya yang hampir terlupakan, teman Pro 2 semua. Dan aku kutip dari rri.co.id buat kamu, jangan kemana-mana.

0: nih, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Wih, lagi panen nih, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin?
1: Iya, gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

Balik lagi teman Pro 2 masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, upaya rekonstruksi terus dilakukan ya dengan menelusuri berbagai sumber, mulai dari foto-foto lama, koleksi pakaian dan juga aksesoris yang masih disimpan oleh keluarga, hingga keterangan dari para informan. Dan penelusuran tersebut penting sekali teman Pro 2 untuk mengetahui kembali bentuk, susunan, bahan, warna ya, motif serta kelengkapan busana yang dahulu digunakan. Nah, dari sisi filosofinya sendiri, warna kuning menjadi salah satu warna dominan dan berkaitan dengan simbol kebesaran serta kedudukan bangsawan dalam konteks kerajaan Sintang. Sementara teman Pro 2, sulaman warna-warni yang dikenal dengan sebutan tape ensawan, nah ini menggambarkan kegembiraan, kebahagiaan, dan semangat kehidupan. Motif yang digunakan juga banyak mengambil inspirasi dari flora lokal yang memiliki makna simbolis. Penggunaan warna hitam, emas, kemudian hijau tua, hingga bahan beludru turut memberikan kesan kemewahan dan juga kewibawaan teman Pro 2. Hiasan sulaman benang emas serta aksesoris perak berupa celepuk ya dengan motif tumbuhan, nah ini semakin memperkuat juga karakter busana ini sebagai pakaian yang dulu memang erat sekali dengan lingkungan para bangsawannya. Jadi dalam perkembangannya penggunaan busana lengkap ini masih terbatas begitu. Memasuki sekitar tahun 1980-an, akhirnya pakaian pengantin Melayu ini yang lebih umum serta perubahan tren menyebabkan busana tradisional ini semakin jarang sekali digunakan. Jadi sejumlah busana bagian-bagiannya yang masih bertahan gitu ya, sampai saat ini teman Pro 2 lebih banyak ditemukan sebagai koleksi keluarga atau benda warisan yang diwariskan secara turun-temurun.

0: bangun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Balik lagi teman Pro 2 masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 semua, kita masih berikan lagi beberapa informasi menarik buat kamu ya, terkait budaya Melayu yang kita bahas di kesempatan kali ini. Nah teman-teman, jadi dijelaskan juga pengaruh budaya Melayu ini di busananya pada masa lalu itu juga berkembang hingga wilayah seperti Nangatebida dengan adanya penyesuaian sesuai karakter daerah. Karena itu bentuk dan kelengkapannya ini dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dan menurutnya teman Pro 2, pelestarian enggak cukup cuma dengan menyimpan benda-benda lama, pengetahuan mengenai cara membuat, teknik pengerjaan, makna simbol hingga penggunaan pakaian tersebut juga perlu dihidupkan kembali. Dan lewat penelitian serta dokumentasi diharapkan bisa ditemukan juga pakem yang lebih jelas tentang busana Melayu Sintang, sehingga teman Pro 2 semua tentu aja punya identitas yang dapat dibedakan dari busana Melayu di daerah lainnya. Ya, teman Pro 2 sebagai budayawan muda sekaligus pendiri Sanggar Lipat Pandan, Raya Fadila sendiri juga berharap ya, kajian mengenai budaya Melayu Sintang ini, khususnya pakaian, kain, dan kerajinan tradisional dapat terus dikembangkan dengan dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian, tentu aja warisan budaya yang jarang sekali dikenal tidak cuma menjadi benda kolektif ya, koleksi gitu, tapi dapat kembali hadir sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.

0: melaporkan, dan desa juga bisa membantu administrasi klaim asuransi jika ada asuransi, serta membantu menyiapkan bukti-bukti kebakaran.
1: Oh gitu, aku baru tahu tuh. Ternyata banyak juga ya peran desa. Berarti kalau ruko aku kebakaran, bisa mudah klaim asuransinya dong.
0: Ih, gak bisa gitu juga kali. Karena ada peran desa juga sebagai saksi kalau kebakaran itu memang gak disengaja. Awas kamu, jangan-jangan kamu mau ngapain? Mikir aneh-aneh ya? Bener gak?
1: Apaan sih? Enggak kok.
0: Dasar ya.

0: Jill, pipa merah di pinggir jalan itu apaan sih? Aku sering lihat, tapi nggak tahu namanya.
1: Oh, yang itu. Namanya hydrant, Dit. Ini tuh alat bantu pemadam kebakaran yang fungsinya buat nyambungin selang pemadam ke sumber air.
0: Ya ampun, aku pikir itu pajangan loh, karena warnanya mencolok di pinggir jalan.
1: Nah, hydrant tuh emang harus ada di titik-titik strategis, Dit. Misalnya nih ya, ada di dekat gedung, kawasan padat, jalan utama. Nah, pokoknya tempat yang rawan kebakaran deh. Soalnya kan kalau terjadi kebakaran, pemadam tuh butuh waktu yang cepat untuk akses ke tempat air.
0: Oh, pantesan. Tapi kok kadang hydrantnya ketutup parkiran ya?
1: Nah, ini dia nih, Dit, masalahnya. Banyak orang yang belum tahu fungsi dari hydrant itu. Padahal ya, fungsi hydrant itu kan penting banget loh. Justru bisa fatal, Dit, kalau misalnya aksesnya ketutup.
0: Wah, bahaya banget ya. Jangan sampai deh pemadam kebakaran kehilangan banyak waktu hanya karena hydrant publik sulit diakses.
1: Betul tuh, Dit. Setuju banget sih sama pendapat kamu. Pokoknya kita harus sama-sama ya jaga akses publik ini. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan setiap detiknya sangat berharga. Kita semua dapat berperan penting dalam memastikan aksesnya selalu terbuka dan mudah terlihat.

0: Info Pro 2.
1: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Aku akan hadirkan beberapa info Pro 2 untuk edisi kali ini. Duet bareng Raisa di panggung Pesta Pora Mahalini, ini adalah impianku. Dan Mahalini berhasil mewujudkan impiannya bersama Raisa di panggung Pesta Pora 2026 pada Sabtu 26 September 2026. Kolaborasi Mahalini dan juga Raisa membawakan lagu Tak Bersayap Lagi di hari kedua Festival Pesta Pora 2026 yang diselenggarakan oleh Z-Expo Kemayoran Jakarta. Dan duet ini dinikmati oleh ribuan penonton yang memenuhi area Festival Pesta Pora 2026. Kita beralih ke informasi berikutnya. Artis Park Ji-hyun dari Korea Selatan menciptakan sejarah sebagai artis Korea pertama yang mendapatkan nominasi International Emmy Award di kategori Best Performance by an Actress. Dan nominasi Park Ji-hyun ini diberikan atas perannya dalam serial Netflix You and Everything Else yang dirilis pada tahun 2025. Dan gerakan ke-54 International Emmy Award ini menghadirkan 64 nominasi ya, dari 22 negara dalam 16 kategori yang berbeda.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, MDA Feature merilis poster dan juga trailer film drama komedi Gak Ada Matinya. Oki Rengga memerankan Binsar yang menghadapi situasi tak terduga setelah ayahnya kembali hidup. Film arahan Etin Kaisar ini dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia pada 5 November 2026. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi untuk info Pro 2 kita kali ini. Pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya aku bakal ajak kamu, teman Pro 2, untuk menyimak MLC Jakarta bareng Edit dan juga nanti akan ada narasumber Rudy Nograha.

0: Udah Senin sore, enggak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2 ya. Karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat
1: nih. Kelas 2 Aci Binong terkait fasilitas mewah.
0: Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, music, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC, Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Produ di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue nggak mungkin cuma sendirian, teman Produ, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kamu panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Okay. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Produ. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya, gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak kerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus, menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak
1: itu
0: boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay. Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media.
0: Oh.
1: Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan ya?
1: Benar.
0: Oh oke, oke, oke. Baru tahu juga deh aku ternyata.
1: Yeah.
0: Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya
1: terus
0: jadi bahan liputan ya buat jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggep fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia.
0: Felicia.
1: Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang kayak.
0: Apa nih?
1: Iya. Jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya? Aku tuh kayak apa ya? Mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811 800 105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua, jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Lab, Cia teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Gimana rasanya setelah ya it's been a while lah, kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, puji Tuhan. Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung merasa kayak wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke, okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo
1: gitu.
0: Lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapatan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus abis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus abis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral.
0: Gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu. Yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, yeah?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku kayaknya gimana gitu tuh, rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensi itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, yeah, kak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Oke.
1: Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga.
0: Oke.
1: Dan aku bisa
0: Kamga nih, best
1: banget emang.
0: The best Kamga.
1: Best. Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa bener-bener kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman Pro2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Produa yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphone yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, Terus pas dicek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Oke.
0: Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Produa dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya diminta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak
0: Indo
1: nih,
0: dulu.
1: Banyak sih.
0: Yang paling Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, Kafgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Oke, kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song
0: okay,
1: from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Okay, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget tau Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan Riff and Runs-nya dia and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa beliau?
1: Karena gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh. Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh. Kayak gitu tuh.
0: Yeah.
1: Nah, aku ngerasa kalau kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.

0: plug, cuman aku belum bisa create my own refine runs gitu, belum bisa.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku refine runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
0: Aku cari nih refine runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar refine runs tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
1: Oh iya,
0: Kak
1: Grace, Grace, betul.
0: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
1: Nah lo gimana coba
0: tuh? Nah lo gimana? Aku juga awalnya kayak aduh gila ini gimana refine runs-nya. Tapi belajarnya tuh step by step Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
1: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya. Kalau misalkan pelan-pelan mau supir, latihan ya. Gitu, terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau gak salah, gimana cara kamu ngebeda

0: Ada yang gak tau gak gece nih?
1: Gece.
0: Takutnya ada yang gak tau nih gece apa nih. Oke. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih. Cia, ada Lara nih yang bertanya. Oke. Okay. Selamat malam, Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan okay, bagaimana kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis
0: aku bajunya. Luar biasa,
1: terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fasenya tuh sih sebenarnya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Karena kayak memenangkan The Icon itu, mm-hmm, it's a gift, it's an honor for, mm-hmm, me. Mm-hmm. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga.
0: Oh.
1: Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya
0: Perdana
1: juga, mm-hmm, gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke, yeah, apa sih, acara kompetisi, yeah, TV, yeah, gitu, mm-hmm, kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this, mm-hmm, is my first time in many things, mm-hmm. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative, mm-hmm, comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga,
0: mm, I see, yeah,
1: gitu,
0: yeah.
1: Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to, mm-hmm, gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini, mm-hmm. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu,
0: yeah, yeah,
1: kerasa,
0: yeah,
1: sih pressure-nya, yeah, yeah. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself, itu, mm-hmm, lebih ke berdoa sih.
0: Okay.
1: Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind, mm-hmm. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh, mm-hmm, aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Amin. Jadi I always try my best to give the best for you guys, mm-hmm, juga, mm-hmm. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa,
0: okay,
1: berdoa ke Tuhan, mm-hmm, spend time with family juga, mm-hmm, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, yeah, gimana, personality kita gimana aslinya di rumah, mm-hmm, tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku, mm-hmm, gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu, yeah, apa, yeah, gitu, mm-hmm. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty, okay, much sums, yeah, up, yeah, who's me.
0: Iya,
1: gitu,
0: yeah, iya, yeah. Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating gak sih kalau kamu, ya, yeah, kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
1: Renungan,
0: yeah, apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya.
1: Wow.
0: Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya,
1: mm-hmm,
0: gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, okay, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga, Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke, okay. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you, yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget
1: tuh.
0: Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, iya, iya.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai di
0: Overthinking. Situ. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah
1: juga
0: tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Kalau itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu.
1: Wow,
0: iya,
1: udah.
0: Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari. Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia, yeah, yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta? Kira-kira

0: apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga, apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa senang sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube, guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul. Yang relate-relate gitu sama lagu yang Masalahnya relate, boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, ya kan? Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa, tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau gitu, kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia, bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman Pro 2 gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit, and juga
1: Felicia pamit,
0: and bye-bye teman Pro 2.
1: Felicia pamit.

Kaum Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan? Kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
4: 97 FM, Pro 2, RRI Sintang.

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back masih bareng Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu di segmennya Jaga Malam kali ini ya. Gimana keadaannya teman Pro 2? So far so good, udah bahagia belum? Karena belakangan kita alhamdulillahnya udah 2-3 hari ini hujan terus ya teman Pro 2 di Kota Sintang. Walaupun mungkin ada yang intensitasnya tidak lama, tapi apapun yang telah dilaksanakan atau mungkin juga telah terjadi, aku syukuri aja begitu ya. Semoga aja air hujannya sangat-sangat membantu warga-warga yang sudah kekeringan, teman Pro 2, satwa-satwa yang juga udah rindu banget mungkinnya dengan lahan yang basah. Jadi aku juga seneng banget hujan kemarin. Anyway, juga seperti biasa teman Pro 2, kita setelah masuk ke Tell of Something atau Jaga Malam, dan pastinya kita juga bakal update nih untuk akselerasi kreatif musik Indonesia.

0: Dalam Ngobrol 2 hari ini kita masuk di program acara Akselerasi Kreatif Musik yang juga berkaitan atau Ngobrol 2 dengan lagu yang beberapa kali mungkin udah aku pernah puterin Ngobrol 2 di ruang dengar kamu, tapi mungkin ada juga yang kelewat gitu ya. Jadi aku pengen remind lagi kalau salah satu lagu yang telah hadir ini adalah dari Kila Depia featuring Rapai Pase Raja Buah. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf melalui program Akselerasi Kreatif Musik mempertemukan band metalcore Kila Depia dengan komunitas musik tradisional Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi membuktikan musik keras dan juga musik akar rumput bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Kolaborasi tersebut juga diwujudkan lewat perilisan video klip hitam melalui kanal YouTube Kila Depia Official yang judulkan Beredar Segera. Lagu hitam milik Kila Depia ini merupakan ciptaan Kila Depia yang diaransemen dengan tambahan irama Rapai Pase. Dan penasaran lagunya gimana Tom Pro 2? Langsung aja kita dengerin. Ini dia buat kamu, ada Kila Depia dengan hitam. Stay tune di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Produ ya, kembali bersama aku Monica di 90,7 FM. Teman terbaik kamu, dari tadi udah dengerin lagu-lagu asik lah ya buat memulai jaga malam kita. Aku paling suka sih tadi lagu dari Sungguh Cinta by Glenn Samuel, teman Produ ya. Dan semoga aja banyak sekali lagu-lagu terbaru ya dikeluarkan sama penyanyi-penyanyi muda di Indonesia. Tapi ngomong-ngomong teman produk, ada ngikutin info-info pesta pora gak sih? Aku tuh selalu berharap when ya aku bisa nonton pesta pora gitu teman produk. Minimal di Pontianak deh, pengen banget nontonnya gitu. Karena headline-nya tuh bener-bener suka banget gitu. Dan juga untuk orang-orangnya pada keren-keren semua ya teman produe. Jadi ya moga-moga aja bisa disusul nih untuk di Pontianak atau mungkin di Kalimantan Barat. Tapi tetap tenang teman produe, kita jangan sampai juga di tengah situasi kayak gitu nanti kita bakal ngadain konser segala macam. Oke, Monica kembali hadirkan lagu-lagu santai di ruang dengar kamu. So stay tune di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu.

Oke, teman Fraduya kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kembali aku menemani kamu ya di Lapor Fraduya, teman Fraduya. Di WhatsApp terbaru kita, sekali lagi Monica pengen share gitu ya. Di 085 untuk nomor baru kita, teman Fraduya, 0856877-6989. Dan pastinya bisa banget bergabung di Instagram kita di @rrindoskorprodasintang. Curhatin apapun, teman Fraduya, aku tunggu gabungan kamu. Sambil kita juga dengerin lagu-lagu santai ya pada malam hari ini. Ada lagu dari, mau dengerin yang mana dulu ya, teman Fraduya? Ada Tiffany Kenanga, ada Raya, Maudy Ayunda, ada Pink Peters, dan juga ada Gloria Jessica, Amanda Keisa, Pink Sweets, dan juga ada Cakrakan featuring Hal Husaini. Tapi kayaknya aku pengen dengerin lagu yang bisa bikin semangat dulu kali ya, teman Fraduya. Tadi lagu Nona udah bikin kita semangat, jadi ada lagu yang lainnya yang bisa bikin kamu juga semangat, rekomendasi dari aku. Ini memang lagunya di era-era aku SD banget ya, kayaknya 2011, 12, 13 I think, teman Fraduya. Ada lagu-lagu dari Blink dengan OMG akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Fraduya, era Risintang, teman terbaik kamu.

02, tahukah kamu bicara soal gen alpha, jujur deh, imajinasi mereka tuh benar-benar out of the box gitu dan gak ada obat. Lahir di tengah gempuran teknologi, generasi ini gak cuma jago nge-scroll gawai, tapi juga sukses nyulap ide-ide abstrak jadi karya nyata yang keren abis. Dari bikin konten digital interaktif sampai merakit proyek robotik canggih sebelum usia belasan, batasan bagi mereka hanyalah mitos. Buat mereka, dunia maya dan dunia nyata itu panggung tanpa tepi buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Nah, buat teman Pro 2 dan para orang tua, saatnya nih kita kasih panggung seluas-luasnya dan support penuh energi positif mereka ini. Jangan pernah meremehkan ide-ide nyeleneh mereka, karena bisa jadi itu adalah cikal bakal inovasi besar di masa depan. Tetap pantau dengan bijak, biarkan mereka bereksplorasi dan saksikan bagaimana kreativitas tanpa batas ini bakal ngegemparin masa depan.

Teman-teman Pro 2, tahu nggak? Peristiwa Isra Miraj merupakan salah satu perjalanan terpenting dalam sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Miraj berasal dari bahasa Arab. Biasanya ditulis sebagai Al-Isra wal Miraj yang terdiri atas dua kata yaitu Isra dan Miraj. Keduanya memiliki arti yang berbeda. Kata Isra berasal dari kata syara yang artinya perjalanan malam. Sementara Miraj dalam bahasa Arab berarti kendaraan, alat untuk naik ataupun tangga. Bentuk jamaknya adalah Ma'rij yang berarti tempat-tempat naik. Pesan dari Isra Miraj. Isra Miraj bukanlah peristiwa perjalanan biasa. Dalam peristiwa itu, Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya itu secara langsung. Karena pada saat itu, dakwah Rasulullah sedang berada pada masa sulit, penuh duka cita. Seperti diketahui, sebelum melakukan Isra Miraj, Rasulullah tengah mengalami masa-masa sulit. Para ahli sejarah menyebut masa itu sebagai Amul Husni atau Tahun Kesedihan. Pada masa itu, Rasulullah ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat ia cintai, yaitu Abu Talib dan Siti Khadijah. Oleh karena itu, pada peristiwa suci tersebut Rasulullah ditemukan dengan para nabi sebelumnya, agar ia bisa melihat bahwa mereka pun mengalami masa-masa sulit, sehingga Rasulullah bertambah motivasi dan semangatnya. Peristiwa itu menjadi pesan kepada umat Islam untuk tidak larut pada kesedihan dan keterpurukan. Peristiwa Isra Miraj mengajarkan umat Islam untuk semangat dan bangkit.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

bencana bisa datang kapan saja, terutama bagi desa-desa yang berada di daerah rawan banjir. Saat bencana terjadi, peran desa sangat penting untuk melindungi warganya. Desa memiliki peran seperti membentuk tim tanggap bencana. Tim ini terdiri dari masyarakat dan instansi pemerintah terkait yang memiliki tugas tindakan darurat seperti evakuasi, penyelamatan, dan pengobatan. Membangun posko penanggulangan bencana yang bisa membantu mempercepat dan memudahkan upaya penanggulangan bencana. Membentuk desa tangguh bencana atau destana, yaitu desa yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi, menghadapi ancaman bencana, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Membentuk kampung siaga bencana atau KSB. Nah, di sini Kementerian Sosial berupaya untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam menghadapi situasi darurat bencana. Itulah beberapa peran desa ketika terjadi bencana. Kita sebagai masyarakat juga dapat loh berperan dalam mitigasi bencana.

Oke, teman produknya kembali di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini aku ada dapat pesan ya dari salah satu pendengar kita yang nanya, "Kak, bahas toxic positivity dong." Oke, langsung aja kita bahas ya, teman produknya. Pernah enggak sih kamu ngerasa kalau misalnya kamu itu dalam fase selalu berpikir positif, padahal itu tuh sudah di hal-hal yang mungkin di luar sama kuasa kita atau mungkin juga di luar dari kemampuan kita ya, teman produa. So itu namanya toxic positivity, yang artinya adalah kondisi ketika seseorang memaksakan diri sendiri atau bahkan orang lain untuk selalu berpikir positif secara berlebihan sambil menolak atau mengabaikan emosi negatif yang wajar dirasakan, atau mungkin denial ya, teman produa. Kayak semuanya itu tuh benar-benar positive thinking. Sebenarnya nggak apa-apa banget gitu ya kita berpikir positive thinking, tapi ada kalanya kita merasa kayaknya ada sesuatu deh, ah tapi kayaknya enggak deh, ah tapi gimana ya gitu. Itu tuh namanya toxic, teman pro 2. Nah, sebenarnya ciri-cirinya itu sering kali terjadi sih, teman pro 2. Mungkin seperti menuntut selalu bahagia, kita pokoknya enggak boleh sedih. Misalnya kita capek dikit, semangat, di luar sana masih banyak orang yang selalu berjuang. Sebenarnya itu motivasi, tapi kalau misalnya dirasakan dengan embel-embel kayak kamu harus kuat, kamu harus bisa, kamu adalah versi terbaik dari diri kamu sendiri yang kemarin, dan tanpa mendelivery lagi perasaan sedih kita gitu ya. Jadi itu juga bisa termasuk toksik. Kamu boleh termotivasi, tapi kamu dulu upgrade dulu begitu ya, untuk emosi-emosi delivery dari perasaan kamu. Kemudian suka nyangkal perasaan, kayaknya gak apa-apa deh, atau mungkin menutupi rasa sakit aja dengan bilang gak apa-apa kok gitu. Jadi buat kamu yang selalu di gak apa-apain, teman produk sekali-sekali boleh kok bilang enggak lagi tidak baik-baik aja gitu ya. Dan jangan juga membandingkan penderitaan dengan mengatakan kalimat seperti kamu harusnya bersyukur, masih banyak loh yang lebih susah dari kamu, alih-alih mungkin mendengarkan teman-teman yang curhat sama kita, teman pro 2. Itu sih ya sebenarnya nanti kita bakal bahas kayak kira-kira dampak buruknya apa nih sama kesehatan. Oke, pokoknya stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

digital seperti sekarang, handphone sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun saat cuaca buruk seperti hujan deras yang disertai petir, penggunaan handphone perlu lebih diperhatikan, terutama ketika sedang dicas. Menggunakan handphone yang sedang diisi daya saat petir terjadi sebenarnya memiliki resiko. Sambaran petir dapat memicu lonjakan arus listrik pada jaringan listrik rumah. Jika perangkat sedang terhubung dengan charger, lonjakan listrik tersebut bisa merusak perangkat, bahkan berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya lepaskan charger handphone ketika petir mulai terdengar. Gunakan handphone seperlunya dan pastikan perangkat tidak terhubung langsung dengan aliran listrik. Selain itu, jauhkan charger dan perangkat elektronik dari tempat yang lembab atau basah. Hal ini juga penting untuk mengurangi resiko korsleting listrik. Keselamatan diri dan keluarga tentu lebih penting dari apapun. Dengan kebiasaan kecil yang lebih berhati-hati, kita dapat mengurangi resiko bahaya saat cuaca ekstrim terjadi.

putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Tema Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tidak terasa sudah pukul 21.58 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan kembali bergabung di segmennya Points Pro 2 Inspirasi atau juga Certup Cerita Penutup Hari. Stay tune buat kamu teman Pro 2. Kita bakal hadirkan juga satu lagu dari Kesha Lefranca dengan Bahagia Tanpaku. Dan tentunya semoga ya teman Pro 2 sehat-sehat selalu dan semuanya lancar-lancar aja. Oke?

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana?

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: sih mobil depan nih?
1: Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Nomor 2, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

02, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Siaran Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Sintang. Mudah pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Selasa 29 September 2026. Dari Jalan YC Fangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tengah Pro 2 dipancar luaskan melalui jalan YC Faurai Bandi Kota Sintang di Pro 2 pagi ini edisi Selasa tanggal 29 September 2026. Rudy kembali hadir menemani kamu di Pro 2 pukul 5 pagi ini hingga pukul 10 dengan beragam informasi menarik tentu yang akan hadir menemani kamu di Pro 2 pukul 5 hingga pukul 6. Temani kamu di Pro 2 untuk segmen Jazz Musik Pro 2. Update informasi terkini akan hadir tepat pukul 6 nanti untuk info Pro 2. Setelah itu ada segmen Film Moment hingga pukul 7. Dan di pukul 7 ada segmen lagu pilihan kamu berdurasi singkat hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Setelah itu ada tips pagi di Hits in the Morning hingga pukul 8. Dan di pukul 8 hingga pukul 9 kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk program hari ini dalam sejarah. Dan setelah itu pukul 9 hingga pukul 10 segmen Asta Cita Kita spesial di hari Selasa juga akan kembali hadir menemani teman Pro 2. Apapun agenda dan kegiatan

0: Kegiatan-kegiatan tema Roh 2 semuanya semoga bisa berjalan dengan baik ya, tanpa ada kendala sedikit pun. Tak lupa juga mari kita doakan, mungkin ada teman kita, handai tawaran kita, keluarga kita begitu ya, ada yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya, kita doakan semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Buat yang sehat, penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Mengawali segmen kita pagi ini, Jazz Musik hadir menemani teman Pro 2 pukul 5 hingga pukul 6. Jadi tetap sama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala alihi wa sahbihi yanabil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kehidupan hanya sekali, kesempatan juga hanya sekali. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Hakim yang berbunyi, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka termasuk rabihun, yaitu orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini kok sama dengan kemarin, maka termasuk orang yang maghbunun, yaitu orang yang rugi. Dan barang siapa kok yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa mal'unun, maka termasuk orang yang terlaknat. Artinya apa? Artinya ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu semua titipan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan sesuatu yang bernilai keuntungan, bernilai kebaikan, baik itu di dunia wabil khusus di akhirat nanti. Dan jangan sampai apa yang telah Allah berikan kepada kita itu menjadikan sesuatu yang rugi. Dan yang paling buruk lagi, jangan sampai sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu bernilai laknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita semua adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita hari ini dan seterusnya menjadi aktivitas yang bernilai keuntungan, bernilai kebahagiaan, bernilai ibadah di dunia khususnya nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yeo.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video

0: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pagi ini kembali menyapa kalian pukul 6 untuk update informasi terkini edisi Selasa tanggal 29 September 2026. Informasi pertama, Formula One Grand Prix Bahrain 2026 akan gelar di Malaysia akibat situasi perang di Timur Tengah. Balapan berlangsung di sirkuit internasional Sepang, tetapi tetap menggunakan nama Bahrain melalui kesepakatan khusus. Formula One menetapkan Sepang sebagai lokasi pengganti pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Balapan utama dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Oktober mendatang dengan formula ya dengan nama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Adapun balapan Bahrain semula dijadwalkan pada 10 hingga 12 April sebagai seri keempat musim 2026. Formula One dan Federasi Automobil Internasional atau FIA kemudian membatalkan agenda Bahrain serta Arab Saudi pada 14 Maret 2026. Keputusan ini diambil setelah perang yang melibatkan Iran dimulai pada akhir Februari. Serangan Iran menyasar sejumlah lokasi di Bahrain termasuk fasilitas bahan bakar di dekat sirkuit internasional Bahrain.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Lisa Blackpink memenangkan penghargaan Best Pop dalam MTV Video Music Award atau VMAS 2026 lewat lagu solonya berjudul Dream. Penyanyi asal Thailand ini mengungguli sejumlah musisi dunia termasuk Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Charlie XCX begitu ya, ataupun Charlie XCX tepatnya, dan Taylor Swift. Lisa menerima penghargaan ini dalam acara yang digelar di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat. Ia mengaku tidak menyangka mimpi yang selama ini dikejarnya membawanya meraih penghargaan tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Lilis, sebutan bagi para penggemarnya yang terus memberikan dukungan sepanjang perjalanan karir solonya. Dream merupakan salah satu lagu dalam album studio solo Lisa, Alter Ego, yang dirilis pada Februari 2025. Lagu ini juga memiliki film pendek yang dibintangi oleh Lisa bersama aktor Jepang Kentaro Sakaguchi dan ditayangkan perdana pada 13 Agustus tahun 2025 lalu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Indonesia Tourist Development Corporation ITDC menyebut kesiapan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah mencapai 95% menjelang balapan pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Maksud ini, persiapan ini meliputi kesiapan sirkuit dan operasi balapan, transportasi, keamanan, kesehatan, akomodasi, pelayanan, penonton, hingga keterlibatan masyarakat. Pengecekan sirkuit dan fasilitas pendukung sebelumnya juga telah dilakukan bersama sejumlah pemangku kepentingan sebagai bagian dari persiapan menuju homologi FIMS Grade A yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober mendatang. Sebanyak 400 marshal disiapkan untuk mendukung pelaksanaan balapan dan dijadwalkan menjalani pelatihan pada 5 hingga 8 Oktober ini. Terakhir, penyelenggara juga menyiapkan

0: 118 unit shuttle untuk mobilitas di dalam kawasan selama 9 hingga 11 Oktober, ditambah 35 shuttle yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melayani transportasi di luar kawasan.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Kita masih akan berlanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk berbagai informasi dan segmen menarik lainnya. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Ada lagu dari miliknya Reality Club dengan Anything You Want menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi untuk teman Pro 2 semuanya yang pagi ini baru dengerin kita. Gimana? Sehat ya? Sehat dong. Jangan sakit-sakit teman-teman ya. Sehat selalu untuk teman Pro 2 semuanya, teman-temanku, kawan-kawanku ya kan. Bang Abang, om-om, bro-bro, cuy-cuy, bray-bray semuanya yang pagi ini mendengarkan Pro 2 di 90,7 di aplikasi RRI digital kita ataupun di website kita rri.co.id ya. Pagi ini viral moment hadir teman kamu, di mana yang lagi rame apa nih? Nah, ini ada yang lagi rame tentang kakek Jepang berusia 90 tahun punya badan berotot. Nah, rahasianya katanya agak-agak susah-susah gampang. Usia 90 tahun tentu tidak menghentikan niat dari Toshisuke Kanazawa untuk terus berkompetisi di dunia binaraga ya. Atlet asal Hiroshima, Jepang ini baru saja kembali menorehkan prestasi ya dalam ajang All Japan Master Fitness Championships. Kanazawa memenangkan kategori usia 85 tahun ke atas pada 30 Agustus lalu ya. Di mana hebatnya kemenangan ini diraihnya hanya sehari setelah dia digenapkan berusia 90 tahun. Hasil ini kembali menegaskan status Kanazawa sebagai binaragawan kompetitif tertua di Jepang. Perjalanan karirnya kini telah berlangsung hampir 7 dekade, berhasil meraih gelar nasional ke-17 berkat dukungan semua orang katanya ya, dan ia berhasil memastikan kemenangan ke-17 dalam kejuaraan termasuk 15 gelar Japan Master dan 2 gelar Japan Championship. Yang jelas, kompetisi Hiroshima diikuti sekitar 200 atlet dari berbagai kategori, khususnya kelompok usia 85 tahun ke atas. Kanazawa ini harus menghadapi 6 pesaing setelah melewati babak awal dengan rangkaian pose yang dilakukan secara bersamaan. Kanazawa tampil dalam sesi individu selama 1 menit. Penampilannya melalui rangkaian pose bebas membuatnya keluar sebagai juara. Dalam binaraga, penilaian tidak hanya didasarkan pada besar otot. Para atlet juga dinilai berdasarkan ukuran otot, simetris tubuh, penguasaan pose wajib hingga kemampuan menampilkan kondisi fisik di atas panggung. Kamu harus tahu juga nih terkait dengan tipsnya kayak gimana. Nah, Kanazawa dikenal memiliki rutinitas latihan yang sangat disiplin. Ketika masih muda, ia bahkan pernah berlatih hingga 6 jam setiap hari dengan intensitas tinggi. Seiring bertambahnya usia, durasi latihannya disesuaikan. Saat ini, Kanazawa masih menjalani latihan hingga 3 jam sehari yang mencakup latihan kekuatan, praktik pose, dan pengendalian tubuh. Ia juga mengubah pola pemulihan untuk mengurangi resiko beban berlebihan pada tubuh. Kanazawa dapat memberikan waktu istirahat hingga 7 hari sebelum kembali berlatih kelompok otot yang sama ya. Jadi butuh waktu dan itu tidaklah sebentar teman-teman. Rutinitas ini dilengkapi dengan peregangan setiap hari untuk mempertahankan mobilitas sendi. Ia juga menggunakan minyak alami untuk membantu menjaga elastisitas kulit. Kanazawa dikenal menjalani pola hidup yang sangat disiplin. Ketika kembali menjalani latihan intensif, ia menghilangkan daging, ikan, alkohol, dan rokok dari kehidupannya. Pola makannya selama puluhan tahun lebih banyak mengandalkan makanan yang umumnya dalam masakan Jepang dengan tingkat pemrosesan yang rendah. Sebelum serius menekuni binaraga, Kanazawa sebenarnya merupakan perenang. Ia kemudian meninggalkan olahraga tersebut dan beralih ke latihan angkat beban. Kanazawa mulai mengikuti kompetisi binaraga ketika berusia 20 tahun. Saat itu olahraga ini belum memiliki popularitas sebesar sekarang di Jepang. Prestasi besar pertamanya datang pada 1960-an ketika ia berusia 24 tahun. Kanazawa memenangkan gelar Mr. Japan. 3 tahun kemudian, ia kembali menjadi juara dalam ajang yang sama pada 1963. Kanazawa mempertahankan gelarnya ketika berusia 27 tahun. Karirnya kemudian berkembang ke level internasional. Dan pada tahun 1967, Kanazawa finish di posisi keempat dalam ajang IFBB Universe, ya, yang digelar oleh Federasi Internasional Binaraga dan Kebugaran. Sebelum menginjak usia 90 tahun, Kanazawa pernah mengungkapkan targetnya kepada NHK, Lembaga Penyiaran Publik Jepang kala itu, di mana ia ingin berkompetisi sampai berusia 90 tahun. Saya juga ingin menjadi contoh bagi kakek dan nenek di seluruh dunia dengan tetap hidup sehat di hingga usia 100 tahun.
1: Matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Ada lagu dari Miliknya Afga dengan Lestari Merdu menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Kita masih di segmen Viral Moment. Nah, lagi rame juga nih di 2 hari terakhir tentang para pria-pria yang minum oli di masjidnya. Katanya diklaim untuk stamina nih teman-teman. Aksi sejumlah pria di Makassar, Sulawesi Selatan atau Sulsel yang meminum oli secara bergiliran dengan alasan meningkatkan stamina menjadi sorotan setelah video viral di media sosial. Dalam video ini, beberapa pria terlihat meminum oli di dalam sebuah masjid. Mereka mengkonsumsi pelumas kendaraan secara bergantian. Bahkan, salah satu pria mengklaim cairan ini mampu membuat tubuh mereka lebih kuat gitu ya. Aksi ini mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan ya, MUI, menegaskan bahwa mengkonsumsi oli hukumnya haram karena bahan tersebut bukan diperuntukkan sebagai minuman manusia. Sekretaris MUI Sulsel, Profesor Muammar Bakri menyampaikan bahwa oli merupakan bahan baku kendaraan yang berpotensi membahayakan kesehatan jika dikonsumsi. Jadi ia mengingatkan agar aksi ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang wajar hanya karena menjadi tontonan viral. Menurutnya, klaim bahwa meminum oli dapat meningkatkan stamina beresiko menyesatkan masyarakat apabila dipercaya dan dipraktekkan oleh orang lain. Selanjutnya, Rektor Universitas Islam Makassar, Wim Al-Ghazali, juga turut menyoroti penampilan sejumlah pria dalam video tersebut. Beberapa di antaranya terlihat menggunakan pakaian muslim saat melakukan aksi ini. Ia menilai penggunaan atribut keagamaan dalam video ini berpotensi menimbulkan persepsi keliru seolah-olah tindakan ini dibenarkan dalam ajaran Islam. Muammar menekankan bahwa tindakan yang berpotensi membahayakan kesehatan dan dapat ditiru masyarakat seharusnya tidak dijadikan bahan hiburan maupun tontonan di media sosial. Jelang pukul 7 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Viral Moment. Sesaat lagi ya, tetap sama kami di Pro 2.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.